kama kana kenshi rakaba jenda nuna kanyi karuman kici buriya zara kan taratan dikari.